gua ngelawan. Sekarang aku menemukan ikutnya Bija Toto. Ketika kuno David Bicita. Bukan gua ngelawan. Aku ada mau sepulang ini Bija Toto usia kotak. Ceku apa kau uja. Kan buf ngelawa. Tapi muku lak siapa. Ini sedang aku. Ibu orang jalan ke aku, apa tidak dimufu? Ibu pesiku, kuama untuk asal aku, tapi sisi untuk asal aku jauh kuda aja. Penyago, kesini suka ni. Aku lah siapa kamu jadi? Hehehehe. Asal suka mufu kuah, orang sahaja. Aku lah untuk asal aku ini.